n'ibintu bya kompa kompa umuririmbyi kabyiriro mu gacirire kiwe kadasanzwe agarutse ati ireka munshigikire indirimbo nawe mwayumvise niyo nino ndwi yose turatangura uno munsi ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu tugenda tugishigikira cyo kimwe n'izindi zose uza kumviriza niwagumana nanje aba baririmbyi aba reka tugenda aha nabo aba

ngo nkubu wasanga muri bene abantu bose ko baratamba inondirimbo ngo ibintu rero bya collabo ngo nicyo kintu bigenda bifasha igihugu mwakoranye nyine abantu bose bajaga dati none tugende turabuno muririmbyi uno muririmbyi yakoranye muri iki gihangange cyacu tuba twemera ati ninde ama nabo nyene ko tuba twemera igihangange cyacu sa tubitukaca turaba nawe ati ninde uburyo tuko turamumenya Axel uko tuko turamumenya Axel hamwe na Naxo Nico na sa tubikora mumenya muri ibyo bihugu kubera iyi collabo.

Ivazi dusemo twabaha yakanyaga kwiye turabana umwanya kugicyo mushikirije hari mu gice cyacu cy'ambere aho nyine tuba turiko turana feelingane ndirimbo tuba twabatoriye namwe mbwe tugagada tujanye mudukundire cyo twinjirana no mu gice cyacu kigira kabiri amakuru atandukanye indirimbo zitandukanye nyine kubaririmbyi bacu sei si.

isaha zine zirabura iminota 16 na karirimbo mauvais souvenir nabari bagize umugwi Shock Stars harimo witwa De Baba hey si byoroshye akaririmbo komise heza muvuga muti twariho mukanya umwana wanyu kwifurizanya ijoro ryiza reka tuba twumvirize mauvais souvenir

hanyuma twashaka kumenyesha batwakora bifuza gusaba indirimbo baheje kwidondora bace batangura kuvuga indirimbo bakunda hanyuma bace batangura gutasha inshuti n'abagenzi. What a son mu karirimbo kiwe Papi Son.